Ari-ari kai gasa, rich ari ci radio kausa cun koka. Wahari kuichis, ahari kuichis, mai pichus kasan, número telefónico 7220-6295. Wahari kuichis, chepich, ahari kuichis, parlari kuichis, sumachta gaipi, mai pichus kasan, radio kausa cun koka. Rich ari, rich ari.